0: lagi Anda akan mengecewakan kami. Tentu Anda memahami bahwa setiap penggunaan senjata nuklir akan menimbulkan kerusakan dahsyat bagi umat manusia, dan bahwa non-proliferasi serta pelucutan senjata nuklir hanya dapat dilakukan melalui upaya multilateral. Para pemimpin negara-negara pemilik senjata nuklir, Anda memikul tanggung jawab utama untuk peluncutan senjata nuklir. Anda pasti menyadari keharusan untuk memberi contoh. Bagi sebagian orang, ziarah ke Taman Peringatan Perdamaian dimulai beberapa jam sebelum upacara. Seorang siswa SMA mengatakan, karena jumlah penyintas makin berkurang, penting bagi lebih banyak anak muda sepertinya untuk mendengarkan kisah para penyintas agar dapat meneruskan pengalaman mereka kepada generasi mendatang. Pada akhir Maret, terdapat sekitar 91.000 penyintas bom atom yang masih hidup. Usia rata-rata mereka sekarang lebih dari 86 tahun.
1: Pemerintah Jepang memutuskan untuk menurunkan pajak konsumsi makanan menjadi 1% selama 2 tahun mulai April 2027. Saat ini, pajak konsumsi makanan berada pada angka 8%. Kebijakan tersebut disetujui dalam rapat Kabinet Luar Biasa pada hari Rabu. Selain memangkas pajak menjadi 1%, subsidi juga akan diberikan agar pajaknya menjadi 0% bagi para pekerja berpenghasilan rendah dan menengah. Dalam kebijakan itu disebutkan bahwa pemerintah akan meninjau semua pos pengeluaran dan sumber pendapatan untuk memastikan tersedianya dana yang diperlukan. Pemerintah tidak akan bergantung pada obligasi untuk menutupi defisit. Pemerintah menargetkan untuk mencapai kesimpulan dalam proses penyusunan anggaran untuk tahun fiskal 2027. Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae pada hari Rabu mengatakan pemerintah akan melakukan peninjauan menyeluruh terhadap semua rekening khusus, dana pemerintah, dan sejenisnya. Ia yakin bahwa pemerintah dapat memperoleh pendanaan yang diperlukan melalui reformasi ini. Ketua Federasi Bisnis Jepang atau Keidan Ren Tsutsui Yoshinobu mengatakan, kebijakan ini akan berdampak terhadap pendanaan jaminan sosial. Ia menyebutkan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan perspektif masyarakat umum dan berupaya meredakan kekhawatiran rakyat. Ia menambahkan bahwa menurutnya pemerintah harus mengklarifikasi sumber pendapatan alternatif. Ia juga menekankan pentingnya memastikan bahwa pemangkasan pajak tersebut berakhir dalam 2 tahun seperti yang dijanjikan pemerintah. Pemerintah berencana mengajukan rancangan undang-undang reformasi pajak dalam sidang luar biasa parlemen yang diperkirakan akan berlangsung pada musim gugur.
0: Saudara, reaksi di kalangan industri jasa makanan Jepang beragam terkait keputusan pemerintah untuk memangkas pajak konsumsi makanan. Pajak akan dikurangi dari 8% menjadi 1% untuk makanan yang dibawa pulang. Namun, pajak untuk makanan yang disantap di tempat akan tetap 10%, yang menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan penurunan penjualan. Seorang staf di toko makanan siap saji di Tokyo berharap langkah ini akan berdampak positif. Ia mengatakan bahwa harga yang lebih tinggi membuat pelanggan mengurangi pembelian. Ia berharap tarif yang lebih rendah sebesar 1% akan mendorong mereka untuk berbelanja lebih banyak. Namun kekhawatiran dirasakan oleh pemilik sebuah restoran sate ayam yakitori yang menyediakan tempat untuk makan. Ia khawatir bahwa tarif pajak yang lebih rendah untuk makanan yang dibawa pulang akan membuat orang enggan untuk makan di restoran. Ia mengatakan sejumlah pelanggan mungkin berpikir membeli makanan untuk dibawa pulang adalah alternatif yang lebih baik. Hal itu dapat mengurangi jumlah pengunjung di restoran. Menurutnya, cara untuk mengatasi potensi penurunan tersebut harus dipikirkan. Para pengelola restoran akan terus mempertimbangkan bagaimana menangani perubahan pajak serta melayani pelanggan mereka.

0: Berita-berita selanjutnya. Pemerintah Prefektur Kumamoto mengatakan telah mengonfirmasi 38 kematian akibat gempa kuat yang terjadi pada 28 Juli. Disebutkan juga bahwa sekitar 6.900 orang berada di tempat-tempat evakuasi di prefektur tersebut. Markas Besar Penanggulangan Bencana Prefektur merilis data kerusakan yang terkonfirmasi hingga Kamis pukul 7.30 akibat gempa bermagnitudo 7,1 itu. Jumlah korban tewas masih sama dengan yang tercatat pada hari Minggu. Para pejabat mengatakan angka tersebut mencakup satu orang yang diduga meninggal karena penyebab pasca bencana. Data menunjukkan 6.899 orang tinggal di 130 tempat evakuasi di prefektur tersebut.
1: Honda Motor menyatakan akan menangguhkan produksi di 3 pabrik kendaraan di Jepang. Hal ini menyusul gempa kuat pekan lalu yang merusak pabrik pemasok di prefektur Kumamoto. Honda pada hari Rabu mengatakan bahwa sebuah pabrik yang dioperasikan oleh produsen suku cadang grup, Astemo, mengalami kerusakan parah akibat guncangan tersebut. Hal ini berdampak pada pengadaan suku cadang. Astemo mengatakan pihaknya memperkirakan akan melanjutkan sebagian operasi di pabrik tersebut mulai hari Jumat, tetapi belum memiliki prospek yang jelas untuk kembali beroperasi sepenuhnya. Produsen mobil itu mengatakan bahwa satu pabrik perakitan di prefektur Saitama dan 2 pabrik di prefektur Mie akan menghentikan operasinya hingga 19 Agustus. Ini termasuk liburan musim panas yang telah dijadwalkan. Honda mengatakan pihaknya akan memutuskan kapan dapat memulai kembali produksi setelah memastikan upaya pemulihan yang dilakukan oleh pemasok suku cadang. Toyota, Nissan, dan produsen mobil lainnya tengah berupaya untuk memulai kembali operasi di pabrik-pabriknya di prefektur Fukuoka yang berbatasan dengan Kumamoto, serta di tempat lainnya.
0: Saudara anggota sebuah organisasi sukarelawan muslim pada hari Rabu menyajikan kari dan nasi kepada para pengungsi di tempat evakuasi di kota Yatsushiro, prefektur Kumamoto. Kelompok pusat muslim Toyama itu dipimpin oleh Salim Mazen, seorang warga kelahiran Suriah yang tinggal di prefektur Toyama. Kelompok tersebut berkendara selama 16 jam dari Toyama ke kota Yatsushiro dan menyajikan sekitar 200 porsi kari bayam dan kacang untuk membantu memenuhi kekurangan asupan sayuran dalam pola makan para pengungsi. Seorang pria berusia 60-an tahun yang terus tinggal di rumahnya yang rusak mengatakan sangat senang karena pasokan air terganggu dan ia tidak bisa memasak dengan layak. Mazen mengatakan masyarakat menyukai kari yang mereka sajikan setelah gempa Kumamoto 2016, jadi mereka memutuskan untuk kembali datang. Ia berharap dapat terus memberikan dukungan sebanyak mungkin. Dan saudara sekian warta berita NHK World Japan dari Shibuya, Tokyo.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Miko Velma.
1: Dan saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 23, kita akan belajar mengatakan apa yang Anda suka. Tam, mahasiswi asing dari Vietnam, sudah kembali ke Tokyo setelah jalan-jalan di Hokkaido. Ia pergi ke sebuah kafe kucing bersama Ayaka dan Mike, orang Amerika yang tahu banyak tentang budaya pop Jepang. Kafe kucing adalah tempat di mana Anda bisa bermain bersama kucing sambil menikmati minum kopi atau teh.
0: Mari dengarkan sandiwara singkat pelajaran 23.
2: ご飯を食べています。本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。Mari
0: kita ulas.
1: Tam sambil melihat kucing-kucing tersebut mengatakan,
0: menggemaskan.
2: Minna gohan o tabeteimasu.
0: Semuanya menyantap makanan.
1: Ayaka menjawab,
2: hontou ni kawaii ne.
0: Benar-benar menggemaskan.
1: Lalu Ayaka memanggil kucing-kucing itu.
2: Oide, oide.
0: Sini, sini.
1: Sambil mengelus seekor kucing yang dekatinya, Ayaka mengatakan,
2: watashi wa kono ko ga suki.
0: Saya suka yang ini.
1: Tam sambil mengelus kucing yang lain mengatakan,
2: watashi wa kono neko ga suki desu.
0: Saya suka kucing yang ini.
1: Mike sedang bersantai.
3: Neko kafe tte rilaksu dekiru yo ne.
0: Kafe kucing menenangkan ya.
1: Tam mengatakan,
2: honto desu ne.
0: Iya benar.
1: Kafe ini biasanya memiliki beragam jenis kucing, jadi Anda bisa bersenang-senang mencari kucing yang Anda sukai.
0: Ungkapan kunci hari ini adalah, saya suka kucing ini.
2: Watashi wa kono neko ga suki desu.
0: Jika mempelajari pola ini, Anda dapat mengatakan apa yang disukai. Mari lihat arti dari ungkapan tersebut.
4: Watashi
0: adalah saya, dan diikuti dengan partikel wa sebagai penanda topik.
4: Neko
0: adalah kucing.
4: Kono neko
0: berarti kucing ini. Dalam ungkapan,
4: suki desu. Suki
0: adalah kata sifat na yang berarti suka. Poin hari ini, ketika Anda ingin mengatakan apa yang Anda sukai, tambahkan partikel ga ke kata benda yang mewakili apa yang Anda sukai dan diikuti dengan
4: suki desu.
0: Jika suka kucing,
4: neko,
0: katakan
4: neko ga suki desu.
1: Kita tidak bisa mengatakan neko o suki desu.
0: Iya, dalam
4: suki desu. Suki
0: atau suka bukanlah sebuah kata kerja. Itu adalah kata sifat na. Dengan kata sifat, partikel yang tepat untuk menunjukkan objek bukanlah o, melainkan ga.
1: Oh begitu. Kalimat Ayaka watashi wa kono ko ga suki berarti saya suka yang ini sama saja ya?
0: Iya. Dalam percakapan santai antara orang-orang dekat, Anda bisa tidak menggunakan
4: desu.
0: Dan daripada menggunakan
4: suki desu,
0: katakan saja
4: suki.
1: Tam dan Ayaka keduanya mengatakan watashi wa atau saya, walaupun ungkapan tersebut sering tidak digunakan dalam percakapan.
0: Dalam situasi ini, mereka saling bertukar pendapat. Misalnya, Tam mengatakan, saya suka kucing ini.
4: Watashi wa kono neko ga suki desu.
0: Dan secara tegas mengatakan,
4: watashi wa.
1: Dengarkan dan ulangi.
4: Suki desu. Kono neko ga suki desu. Watashi wa kono neko ga suki desu.
1: Apakah bisa?
0: Mari dengarkan contoh percakapan lainnya.
5: 食べ物は何が好きですか？
2: 寿司が好きです。
0: Mari ulas percakapan tadi.
5: Tabemo no wa nani ga suki desu ka?
1: Makanan apa yang kamu suka?
4: Tabemo no
0: berarti makanan. Karena itu adalah yang sedang mereka bicarakan, kata untuk makanan diikuti dengan partikel penanda topik wa.
4: Nani
0: adalah kata tanya yang berarti apa, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya.
4: Nani ga suki desu ka?
0: Berarti apa yang kamu suka?
2: Sushi ga suki desu.
1: Saya suka sushi.
0: Tentu saja, karena sushi populer di seluruh dunia.
1: Sekarang ulangi jawabannya setelah pertanyaan berikut.
4: Tabemono wa nani ga suki desu ka? Sushi ga suki desu.
1: Bagaimana?
0: Mari berlatih mengucapkan beberapa hal lain yang mungkin Anda sukai. Bagaimana mengatakan Anda suka J-pop? J-pop adalah
4: J-pop. J-pop.
0: Coba buat kalimatnya.
2: 제이팝が好きです。제이팝が好きです。
0: Bagaimana kalau mangga? Mangga adalah
4: mangga. Mangga.
0: Ayo buat kalimatnya.
5: 漫画が好きです。漫画が好きです。
0: Bonus ungkapan hari ini adalah kalimat berikut.
2: Honto desu ne.
4: Honto
0: adalah bentuk singkat dari
4: honto,
0: benar.
4: Honto desu ne
0: berarti

0: Iya, benar. Ini digunakan untuk menyatakan sangat setuju dengan pendapat atau kesan dari seseorang.
1: Sekarang giliran Anda, dengarkan dan ulangi.
2: Hontou desu ne.
0: Sekarang dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
3: Kawaii. Minna gohan o tabeteimasu.
4: Hontou ni kawaii ne. Oide, oide.
5: Watashi wa kono ko ga suki.
6: Watashi wa kono neko ga suki desu.
7: Neko cafe tte rilaksu dekiru yo ne.
6: Hontou desu ne.
8: Baik to isshou ni pop culture.
1: Selanjutnya budaya pop bersama Mike. Hari ini kita akan membahas tentang kafe-kafe unik di Jepang.
0: Ada banyak jenis kafe yang menawarkan lebih dari makanan dan minuman. Kafe kucing dalam sandiwara singkat tadi adalah salah satu contohnya. Ada juga kafe burung hantu atau kelinci bagi mereka yang menyukainya. Kafe ini juga populer.
1: Meski bahasa Jepang Anda belum sempurna, Anda dapat membuat pertemanan di tempat-tempat seperti ini karena semua orang memiliki minat yang sama, yaitu hewan.
0: Kafe-kafe pelayan atau maid cafe menawarkan sesuatu yang berbeda. Pelayan-pelayannya mengenakan kostum gadis pelayan dan memanggil para konsumen dengan sebutan Goshujin-sama. Ada juga kafe di mana kita bisa merendamkan kaki di air panas untuk bersantai. Kafe Planetarium menawarkan pemandangan romantis bintang-bintang yang diproyeksikan sambil menyeruput teh.
1: Ada banyak cara untuk menikmati kafe-kafe di Jepang.
0: Dan pastinya kita tidak boleh melupakan kafe-kafe bertemakan anime dan permainan game.
1: Apakah Anda menyukainya? Jika iya, silakan datang.
0: Kami harap Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
1: Sampai jumpa!